0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107,1 Kelight FM Bandung. Inspiring Sound, sahabat Kelight, 22 September 2026 di hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Vivi Salvia Kusman bisa menemani Anda, sahabat Kelight. Dan hari ini gak ada talk show, jadi saya lanjut terus nemenin Anda sampai pukul 3 sore ya sahabat. Silahkan untuk Anda bergabung di 0812-203-1972. Di tengah Anda beraktivitas, ada yang mungkin sekarang ini lagi siap-siap makan siang, ada yang mau meeting sama klien atau apapun lah ya. Yang penting bismillah, insya Allah lancar, berkah, dan Anda selalu diberikan, kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke, silakan Anda bergabung di 0812-203-1972. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

7,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Di tengah cuaca kota Bandung yang agak mendung ini ya sahabat, salah satu lagu dari new entry-nya Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, jadi new entry juga di Kelight FM. Dan ini lagunya lagi happening sahabat Kelight di beberapa platform ya, ya katakanlah TikTok dan lain sebagainya. Ini lagunya sering bermunculan jadi back sound. Bisa Anda request ya sahabat Kelight. Dan di 26 menit lepas dari pukul 12 siang, selamat makan siang untuk Anda dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in, Anda yang berada di Balikkemudi di perjalanan, atau juga Anda yang sedang streaming dimanapun, atau juga dengerin via radio analog ya. Saya ini loh, maksudnya amazed banget gitu ketika Anda ngedengerin radionya masih pakai radio gitu, maksudnya yang berbentuk memang tape recorder. Nah itu, Masya Allah luar biasa banget. Ini zaman tahun 90-an atau 2000-an awal memang banyak yang masih mendengarkan itu gitu ya, maksudnya radio dengan itu. Tapi kalau sekarang ya bisa di mana aja dengan download kan gitu ya, atau juga ya di mobil misalnya. Jadi ketika Anda masih mendengarkan radio dengan perangkat radio yang memang radio gitu, Masya Allah, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah, apalagi kemarin dan bulan September ini tanggal 11 adalah Hari Radio Nasional. Jadi ya saya selalu bilang, kemarin juga saya bilang betapa bahagianya saya ketika ya itu tadi bisa menemani Anda, aktivitas Anda, walaupun ya kita belum pernah ketemu mungkin, tapi saya senang banget kalau misalnya bisa menemani apapun yang sedang Anda kerjakan gitu ya. Terus juga ya walau cuma sekedar memutarkan lagu-lagu Anda ya, seperti ada Mbak Susi nih di Cibubur. Ini tumpen-tumpenan nih pengen lagunya, ternyata ini mah requestnya Kang Panji katanya, Forever Love dari Gary Barlow ya. Kalau Mbak Susinya mah pengen Sting yang Until. Boleh. Siap, lagunya untuk Kang Panji, Kang Tommy, Mbak Maulin, Mas Budi, Mbak Nila, Bu Edit, Mas Usman, dan Mas Sandi juga semuanya. Sama-sama Mbak Susi, terima kasih ya. Ditunggu lagunya, sebentar akan dihadirkan, sudah dipersiapkan. Dan juga apa kabar ini untuk Mbak Foni di Astana Anyar, sehat-sehat selalu ya. Lalu kemudian juga Mbak Wida, terus Mbak Wida kalau mau request boleh loh. Sahabat Jul, Mbak Nani, terus juga ada Ibu Anita, terus Mbak Nila di Dago, apa kabarnya ini? Terus kemudian juga saya ingin sapa untuk sahabat-sahabat Kelight yang mungkin tengah menikmati yaitu tadi via streaming ataupun lagi makan siang gitu ya sambil ngedengerin Kelight FM. Terima kasih banyak. Silakan loh, masih banyak waktu di Tell to Tell. Lagu Indonesia boleh, lagu barat boleh. Saya tuh selalu ini ya, kalau misalnya saya selalu strict gitu bilang sama Anda, coba lagunya tuh requestnya yang memang ada di Kelight FM aja gitu ya. Jadi memang ada beberapa lagu yang gak bisa diputar di Kelight FM, begitu pula juga mungkin ada bisa diputar di Kelight FM tapi terlalu rock gitu ya, atau terlalu ya terlalu ngerok banget ya, kan Anda tahu sendiri kalau misalnya ngerok mah nanti di light rock sekitar minggu malam gitu ya. Slow rock boleh lah, tapi yang terlalu ngerok itu di minggu malam bersama dengan light rock gitu ya. Yang terlalu terlalu ngebeat juga itu juga gak bisa karena siang-siang gitu ya. Tapi yang terlalu lambat juga ya kalau bisa sih jangan gitu, karena kan bikin ngantuk juga ya. Kalau yang slow banget mah enaknya kan nanti di soft sensation malam-malam, ya kan? Ya gitu ya. Dan juga bukan cuma sekedar lagu lama aja, tapi juga lagu-lagu baru kalau memang ada di Kelight FM pasti akan saya putarkan untuk Anda ya sahabat Kelight. Oh ya, juga untuk Anda sekarang ini yang barangkali sedang tengah ujian ya anak-anaknya, ujian sekolah. Sekarang ini lagi mau jemput anaknya pulang sekolah atau sedang menjemput anaknya pulang sekolah, untuk macan ternak, mama-mama cantik antar jemput anak sambil dengerin Kelight FM, ini lagu-lagu untuk Anda sahabat Kelight.

kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107.1 FM Bandung's Inspiring Sound. Masya Allah Mia Rusdi, wow luar biasa ini si gelis lawyer cantik yang ternyata lagi dengerin K-Light FM ya, lagi di perjalanan mau makan siang atau mau kemana Mia, mau ketemu klien ya. Beberapa waktu lalu kalau gak salah tahun berapa ya Mia pernah kesini juga ya bareng sama teman-teman pengacara ya, ada event waktu itu. Mudah-mudahan Mia bisa main lagi kesini ya Mia ya, dan terima kasih banyak lo suka dengerin K-Light FM. Salam untuk Kang Beben juga ya, dan juga untuk anak-anak, untuk Rasyad dan untuk si cantik yang anaknya Mia banget deh. Gelis pokoknya, tuhun bisa lo dengerin K-Light FM. Dan sahabat K-Light, itu tadi lagu yang juga disuka oleh Mbak Katy Peters, terus juga Bu Anita tadi, Mahal Ini juga sudah diputar ya lagunya Sial. Terus juga nanti ada Mas Ari yang suka dengan Tantu Five Hanya Untukmu, dan yang lain-lainnya yang belum terbacakan akan saya putarkan nanti sesudah jam 1 siang. Mas Antoni sudah diputar juga tadi, Mbak Susi juga ya, karena ini request hour, jadi ya Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda sahabat K-Light. Ini memang jamnya makan siang, tapi hati-hati juga kalau misalnya habis makan siang tuh, kalau misalnya makan siang kebanyakan jadinya teh tunduh ya. Itu mas saya ketang. Maksudnya jadi ngantuk gitu. Jadi kalau misalnya memang Anda ada banyak sekali kegiatan yang agenda Anda hari itu masih banyak banget, jadi ya harus benar-benar di apa namanya diatur gitu. Jadi ya makan secukupnya gitu ya. Yang kan yang paling penting itu adalah bagaimana kita berhenti makan sebelum kenyang. Nah itu ya, betul nggak sahabat K-Light? Terus kemudian juga untuk Anda sahabat K-Light yang sekarang ini barangkali sedang kurang sehat atau juga ada anggota keluarga yang sakit, semoga segera disembuhkan. Dan kita juga sama-sama ya, kita berdoa untuk Kang Kujang Suryalaga supaya benar-benar diberikan kesembuhan dan bisa kembali lagi beraktivitas ya untuk Manda ya, putrinya cantik sehat ya. Oke, tanpa berlama-lama, ini lagu-lagunya, dan juga nanti jam abis jam 1 siang abis Jabarnau saya akan kembali lagi menemani Anda.

0: di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai meraup keuntungan puluhan juta rupiah, kedua tersangka memproduksi sedikitnya 20 video mesum sejak Juli lalu di berbagai lokasi, mulai dari Lewiliang, Depok hingga Jakarta. Konten asusila itu kemudian dijual melalui sistem keanggotaan grup media sosial dengan tarif Rp150.000 per orang. Dari hasil bisnis ilegal ini, kedua pelaku berhasil mengantongi keuntungan hingga Rp19 juta. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo menjelaskan, para tersangka memasarkan karyanya ke dalam grup khusus yang mereka kelola. Fakta mengejutkan terungkap saat pemeriksaan kesehatan di mana kedua tersangka dinyatakan positif HIV.
1: Setelah mereka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, kita membawa ke bagian kesehatan, keduanya dinyatakan HIV. Motif untuk terkait pembuatan video itu adalah motif ekonomi.
0: Keduanya mengaku baru saling kenal melalui media sosial dalam 2 bulan terakhir sebelum akhirnya sepakat memproduksi video tindak pidana asusila. Atas perbuatannya, MA dan MR dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong perubahan masif dari pengobatan di rumah sakit menjadi pencegahan dini melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penularan TB serta mencegah kasus gagal ginjal kronis di usia muda akibat darah tinggi dan kencing manis yang tidak

0: tidak terdeteksi.
1: Saat meninjau RSUD Ciamis Senin 21 September, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyoroti mirisnya temuan anak muda usia 16 dan 25 tahun yang harus cuci darah seumur hidup. Wamenkes menegaskan saat ini 156 ribu pasien cuci darah di Indonesia yang menghabiskan anggaran negara hingga 13 triliun rupiah lebih. Padahal kondisi itu dapat dicegah lebih awal jika masyarakat rutin mengontrol tekanan dan gula darah melalui program CKG.
2: Tadi sengaja saya datang ke RSUD Ciamis. Apa yang terjadi di sana? Gara-gara hipertensi, anak tadi umur 16 tahun sudah cuci darah sudah 9 tahun. Tadi umurnya 25. Hari ini yang cuci darah di Indonesia 156 ribu orang. Dulu waktu saya dokter tahun 90, saya kan asisten ginjal. Kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun? 13 triliun lebih hanya buat cuci darah. Padahal itu kalau dia hipertensi diobati, diabetes diobati, ya kalau mau cuci darah di atas umur 60-70 lah. Kalau anak 30 tahun, 20 tahun udah cuci darah kan hidupnya hancur, nggak berkualitas dan sakit. Jadi negara kita rugi, SDM-nya nggak bisa kerja.
1: Selain penyakit degeneratif, program CKG juga menyasar pemeriksaan kontak erat pasien tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi menular yang paling sering menyerang organ paru-paru, guna memberikan terapi obat pencegahan agar rantai penularan terputus total. Hingga September ini, kepesertaan program CKG secara nasional telah menembus angka 100 juta orang dan ditargetkan mencapai 130 juta peserta pada akhir tahun mendatang.
0: Seorang lansia ditemukan tewas dengan tubuh hampir seluruhnya terbakar di lahan miliknya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api dari pembakaran dahan kering membesar dan mengepung area lahannya. Korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan luka bakar mencapai hampir 90%.
3: Jasad MS, lansia berusia 78 tahun, pertama kali ditemukan oleh sejumlah pencari burung di lahan desa Sindang Laut, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon pada Minggu sore. Korban ditemukan tergeletak di tanah, sementara area di sekitarnya hangus terbakar dan masih mengeluarkan asap. Tubuh warga desa setempat tersebut mengalami luka bakar hampir 90%. Penemuan jenazah di tengah lahan yang terbakar ini sempat menggemparkan warga sekitar. Korban diketahui memiliki sebidang lahan di lokasi tersebut dan kerap datang untuk membersihkan semak belukar serta mencari kayu bakar. Namun aktivitas tersebut berakhir tragis setelah korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan tubuhnya hangus terbakar. Sementara itu, polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat kejadian, korban diduga sedang membakar ranting dan dahan kering di lahannya. Polisi menduga korban tidak sempat menyelamatkan diri ketika api dari pembakaran ranting membesar dan mengepung area di sekelilingnya.
4: Diduga korban meninggal akibat terbakar. Luka kekerasan akibat senjata tajam atau tumbul tidak kami temukan. MS ini emang punya aktivitas tiap hari kesini untuk nengok kebunnya. Karena kebunnya itu penuh dengan ilalang-ilalang untuk dibersihkan dengan cara dibakar. Cuaca juga sedang panas, angin juga berkencang sehingga mungkin pembakaran yang dilakukan akhirnya menjadi besar dan dia panik akhirnya menimpa dia sendiri.
3: Petugas juga memperoleh keterangan dari keluarga bahwa sebelum kejadian, korban berpamitan untuk membersihkan lahannya seorang diri. Pihak keluarga menganggap kejadian tersebut sebagai musibah, sehingga menolak dilakukan autopsi dan jenazah korban langsung dimakamkan.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Sukabumi Raya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi. Aksi ke-10 kalinya itu dilakukan untuk menyampaikan kritik atas sejumlah persoalan kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah di bawah pimpinan Ayib Zaki.
5: GMNI menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kondisi masyarakat, sektor pendidikan, transparansi anggaran, hingga tindak lanjut sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Wakil Kepala Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia GMNI Sukabumi Raya, Gilang Tribuana menilai pemerintah daerah maupun lembaga legislatif belum cukup responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menyinggung sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan pendidikan, serta transparansi pengelolaan anggaran daerah.
6: Kesepuluh kalinya bahwasanya tujuan kita yaitu bagaimana kepedulian kita kepada wali kota Sukabumi dan juga kepada pemerintah
5: mahasiswa pun diterima oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Sukabumi Inggu Sundeni. Dia menyebutkan seluruh poin yang disampaikan GMNI telah dicatat untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD.
7: Mereka menyampaikan data-data temuan BPK 2025 kemarin. Mereka menginginkan informasi apakah itu sudah ditindaklanjuti oleh DPRD terkait dengan pengembalian hasil temuan BPK.
0: Sebuah kebun mini ganja ditemukan di halaman sebuah rumah di Perumahan Bumi Oranye, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Belakangan, rumah tersebut milik oknum seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial AS, 49 tahun, di kantor Dinas PU di Kota Bandung.
8: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Agang Wicaksana mengatakan kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan keterlibatan AS dalam peredaran narkoba. Dengan adanya laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya dilakukan penggerebegan di rumah tersangka. Selain menangkap tersangka AS, polisi juga menyita 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan, serta 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu. Meski tersangka AS berdalih bahwa ganja tersebut ditanam hanya untuk dikonsumsi pribadi, namun polisi tetap memproses hukum tindakan tersebut. Tersangka AS akan dijerat menggunakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Lebih lanjut, Kompol Oliesta menambahkan pihaknya masih menelusuri asal-usul bibit ganja yang ditanam tersangka di rumahnya tersebut.
9: Ada 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan dan ada 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu.
10: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
11: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
10: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober.

0: umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan Senam Sehat Bersama, Lomba Mewarnai Anak, serta ajang untuk bakat pemilihan Jara Suara, Jawara Penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsyarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mematangkan persiapan puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsyarda 2026. Perhelatan akbar yang dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang membawa gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio.
3: Langkah ini diambil sebagai respon atas maraknya disrupsi informasi dan maraknya hoax di era digital. KPID Jawa Barat menilai media televisi dan radio harus tetap menjadi benteng informasi publik yang terpercaya dan terverifikasi. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk merevitalisasi minat masyarakat terhadap media konvensional.
4: Agenda ini harus semeriah mungkin dan mengajak masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio, karena disrupsi informasi ini sangat mengkhawatirkan. Dan tadi pembahasannya sampai detail teknis gitu, bagaimana caranya harus melibatkan kurang lebih 2.000 peserta dengan seluruh kolaborasi yang kemudian ada.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan kesiapan penuh dengan menggerakkan seluruh OPD di bawah instruksi Bupati dan Komando Sekda. Sekretaris Diskominfotik Bandung Barat, Doni Pratama, menegaskan pihaknya bergerak dengan kekuatan penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi di tengah masyarakat. Puncak Harsyarda pada 10 Oktober mendatang diproyeksikan bakal melibatkan sedikitnya 2.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabarna yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI.
6: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

107,1 Kelair FM Bandung Inspiring Sound Sahabat Kelair, oke. Kita sudah berada di interval kedua ya, dan itu tadi salah satu lagu favorit saya dari The Chorus Runway yang disukai juga oleh Mbak Foni di Astana Anyar. Terima kasih sudah bergabung. Salamnya untuk Timothy, Jenny, Mama, Hani, dan juga untuk kru Kelair FM. Terima kasih Mbak Foni, sehat-sehat selalu ya. Dan juga untuk tadi Mas Ari sudah diputar ya, Mas Ari di Margahayu, Mbak Kety Agustina Peters juga sudah diputar, Ibu Anita, Mas Antoni, Mbak Susi juga sudah diputar. Apa kabar ini untuk Mas Sandi Kustejo, sehat-sehat selalu ya. Terus juga Mbak Nonon, sehat-sehat selalu juga. Mbak Nia di Kancera, sehat selalu. Kemudian juga Mbak Kartika, sehat selalu. Dan juga ada Mas Robin Karkov. Terus juga ada Mbak Sita di Jati Handap. Terus juga ada Ibu Tuti di Sarijadi, Ibu Tuti Supriyanti juga. Dan juga untuk Anda deh semua, sahabat kela dimanapun Anda berada yang tengah menikmati Tel-to-Tel, menikmati Kelair FM. Banyak sekali lagu-lagu bagus khas Kelair FM yang pastinya bisa Anda pilihkan sahabat Kelair. Salah satunya adalah ini untuk Anda.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Ez egy okamásat a Kellight FM, Bandung's Inspiring Sounds Albert Kellight's Super Tram. Ini adalah grup musik progresif rock asal Inggris ya, sahabat Kellight. Kalau misalnya Anda tahu, awalnya grup ini lebih banyak membentuk album kayak pop dengan lagu-lagu pop gitu. Jadi ada, kalau misalnya Anda tahu dengan lagu Breakfast in America, ini di urutan ketiga di album Britania. Nah, Supertramp ini lebih dikenal di Amerika dan Kanada daripada di negara asalnya. Jadi, kalau tidak salah beranggotakan Roger Hodgson yang telah menjual lebih dari 60 juta keping album. Salah satunya adalah It's Raining Again yang disuka sama Mas Diat ya. Untuk sahabat Diat sudah diputar lagunya ya. Dan tadi juga Mbak Foni sudah diputar lagunya dari The Course. Dan untuk Anda sahabat Kelai tentu saja masih boleh dong bergabung karena masih banyak waktu. Waktu ya, Ibu Ucu terima kasih sudah menyapa. Terus juga ada Tehnia di Kancra, ini Teteh Nuhun, hatur nuhun pisan, salam untuk Panca ya, lagi dengerin Kellight FM sambil denger sambil rebahan katanya. Terima kasih, aduh masya Allah udah apa namanya waktu berjalan begitu cepat ya. Tehnia ini adalah orang tua dari teman anak saya waktu di SD Pelita dulu ya, kita sama-sama orang tua murid di SD Negeri Pelita Bandung ya Tehnia. Apa kabar juga ini untuk ibu-ibu alumni alumni SD Negeri Pelita kelas 6A ya, kelasnya anak saya Cia dan sekarang udah 17 tahun usianya. Gak keras lah, masya Allah, luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Dan juga untuk Mia ini, lagi di mana Mia? Udah sampai, udah makan siangnya. Terima kasih ya udah nge-tag di Instagram. Ini salah satu teman baik saya yang cantik, luar biasa, lawyer cantik. Sekali lagi nuhun, nuhun bisa udah dengerin. Untuk Lina juga, untuk Wina juga, untuk semua teman-teman saya di SMP Negeri 20 Bandung, ada Ria, ada Eko juga, dan semua sahabat-sahabat Kellight. Dan juga untuk sahabat David, Celine Dion, The Power of the Dream, itu belum ada Mas David, adanya gak ada yang itu, jadi gimana atuh, silakan aja lagu yang lain ya Mas David ya. Ini gak ada, saya udah cari The Power of the Dream, adanya Power of Love, tuh nggak ada adanya Power of Love di sininya ya Mas Mas David maaf nggak ada lagunya, jadi lagu yang lain aja sudah saya sampaikan di on air ya. Oke, dan juga untuk Anda sahabat Kellight, terima kasih sudah bergabung. Kita sudah di 30 menit lepas dari pukul 1 siang. Kayaknya Anda udah pada makan siang lah ya. Yang belum makan siang, sok atuh enggalan makan siangnya. Udah jam segini mah, aduh harus makan siang. Kecuali kalau memang Anda lagi saum ya. Lagi lagi saum Daud kah? Atau lagi saum Mengkodok kah gitu ya. Yang pasti saya di sini nih masih nemenin Anda. Dan hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini gak ada talk show. Jadi full 3 jam saya menemani Anda. Ya sudah, satu persatu akan saya hadirkan lagunya. Dan ini untuk Anda sahabat Kellight.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Sandiago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung, The Inspiring Sound, sahabat K-Light. Oke, itu tadi untuk Ibu Ucu ya, untuk almarhum suaminya, katanya Al-Fatihah untuk almarhum suami tercinta dari Ibu Ucu. Sehat-sehat selalu ya Ibu ya, terima kasih. Pokoknya kalau misalnya butuh hiburan lagu, boleh request aja ya Bu ya, hatur nuhun pisan. Dan kini kata Mbak Sofi, tadi ngomongin soal denger radio, saya juga masih dengerin radio yang tunangnya masih tombol alias manual katanya. Jadi saya dengerin Kelada FM ya, dengan radio yang manual. Oh ya, Masya Allah, luar biasa, terima kasih, seru ya. Hatur nuhun Mbak Sofi. Nanti lagunya yang Immortality atau yang Michael Jackson nanti saya akan kabarkan ya, yang mana yang ada lagunya. Mudah-mudahan bisa diputar sebelum jam 2 siang ini ya. Karena jam 2 siang kita tersambung dulu dengan Jabar Now. Mas David, beneran asli belum ada lagunya, tapi nanti mudah-mudahan next bisa diputar deh ya kalau ada ya. Request itu hanya sekali siang sampai jam 3 sore. Iya, kalau siang requestnya jam 12 sampai dengan jam 3 Mbak Kety. Tapi kalau malam itu jam 9 malam sampai dengan jam 12 malam ya. Oke, habis jam 2 siang saya akan kembali lagi menemani Anda. Karena pukul 2 siang ini kita tersambung dulu dengan jurnal PRSSNI. Dan untuk Mbak Sofi, ditunggu lagunya.

0: peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung ziarah makam leluhur jelang HJKB. Beberapa halte BRT terpaksa dibangun di tengah jalan. Almarhum Dani Setiawan, putra terbaik Jabar, bangun Tatar Sunda. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang hari jadi ke-216 Kota Bandung atau HJKB, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama jajaran pemerintah Kota Bandung melakukan ziarah ke sejumlah makam leluhur dan tokoh yang memiliki kaitan dengan perjalanan sejarah Kota Bandung. Usai melakukan ziarah pada Selasa pagi, Farhan mengatakan ziarah makam merupakan tradisi yang terus dijaga pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para tokoh dan leluhur yang telah mendahului. Menurutnya perjalanan Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari peran para tokoh dan pendahulu yang telah meninggalkan jejak bagi generasi berikutnya. Farhan juga menekankan pentingnya menjaga keberadaan makam-makam bersejarah sebagai bagian dari penghormatan terhadap perjalanan Kota Bandung. Selain berziarah, pemerintah Kota Bandung juga menyerahkan paket sembako dan kadedeh sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga dan merawat makam. Pemerintah Kota Bandung dinilai harus menuntaskan masalah penebangan pohon ilegal. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bandung Edwin Sanjaya menegaskan, selain melanggar perda, penebangan pohon tersebut juga mengurangi ruang terbuka hijau di Kota Bandung, apalagi peristiwa tersebut terjadi di daerah perkotaan. Edwin menegaskan hal itu ketika meninjau lokasi penebangan pohon ilegal di kawasan Jalan Muhammad Toha. Edwin mengutuk keras perbuatan penebangan pohon tersebut, apalagi demi membuka akses sarana olahraga.
1: Saya perlu sampaikan bahwa ini merupakan satu bentuk pelanggaran. Kita memiliki Perda nomor 3 tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Dan salah satu pasalnya itu sudah mengatur ya bahwa tidak boleh melakukan penebangan pohon di wilayah Kota Bandung. Dan itu ada sanksinya, bisa berupa denda dan juga harus menanam pohon sebagai pengganti. Saya berharap nanti karena saya mendengar informasi bahwa hari Jumat akan ada persidangan di pengadilan, aturan ini bisa ditegakkan. Kenapa? Karena masalah lingkungan ini adalah sesuatu yang menjadi fokus kita selama ini.
0: Beberapa halte bus rapid transit atau BRT di Bandung Raya terpaksa dibangun di tengah jalan. Pejabat pembuat komitmen BRT Bandung Raya dari Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Bagus Gesit Sugesti, menjelaskan beberapa alasan yang membuat itu terjadi di antaranya tidak adanya lahan di samping jalan dan kebutuhan yang lainnya. Menurutnya dari 38 halte, 10 di antaranya dibangun di tengah jalan, seperti di kawasan Cicadas, Kosambi, dan Pasar Baru.
2: Ada 38 titik, itu ada 10 yang direncanakan berada di median. Sedangkan sisanya 28 itu ada berada di sisi jalan. Jadi ada beberapa 10 lokasi itu antaranya di Stasiun Hall, kemudian di Pasar Baru. Kita lihat kan Pasar Baru itu kanan-kirinya sudah pertokoan ya, jadi mungkin tidak mungkin kalau kita untuk membangun halte di pinggir jalan. Kemudian ada juga di Pasar Kosambi, kemudian ada di Pasar Sidolik, kemudian IBCC, Raja Wali Timur, Ciroyom, itu juga ada di Kebon Jati. Nanti kita akan bangun di tengah.
0: September ini makin ramai dengan berbagai agenda.

0: seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada Festival Kampung Wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai almarhum Dhani Setiawan yang merupakan Gubernur Jawa Barat periode 2003-2008 merupakan putra terbaik Jawa Barat serta menjadi manusia terpilih yang berbakti kepada Jawa Barat. Usai takziah ke rumah duka dan mengantar jenazah almarhum ke pemakaman, Gubernur mengaku sebagai salah satu yang mendapat bimbingan dari almarhum saat menjadi Wakil Bupati Purwakarta. Almarhum pernah memberikan bantuan untuk pembangunan sekolah di Purwakarta. Menurut Gubernur, almarhum sudah melaksanakan tugas yang sempurna, yaitu tugas sebagai insan, kepala keluarga, dan pimpinan daerah.
3: Mantena Salasawiyos, putra Tatar Sunda Nupinilih, kantos babakti idlemah cai, seba raga kanagara, dugika mingpin Tatar Jawa Barat. Pirang-pirang kasayan udikantunken, kasayan ka warga Jawa Barat, dua kasayan ka tanah Jawa Barat. Anjeuna salami mingpin janten pamingpin nu adil wijaksana. Salasawiyos jalmi anu ditungtun ku anjeuna teh simkuring. Ti kawit janten wakil bupati Purwakarta dijejehkeun dipasihan bantosan sakola nu gaduh identitas Sunda SD Kahuripan Pajajaran. Dugi ka janten bupatina dirojong kumantenna.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, sosok almarhum Dhani Setiawan lebih dari sekedar pendahulu, melainkan figur senior dan panutan yang sangat dihormati. Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya tokoh yang pernah memimpin Jawa Barat dengan sangat baik, berprestasi dan dikenang ramah pada masyarakat. Menurutnya, fondasi pembangunan Jawa Barat saat ini tidak terlepas dari dedikasi Dhani Setiawan yang kala itu memimpin bersama Nu'man Abdul Hakim.
4: Saya dan keluarga merasa kehilangan luar biasa dengan kepergian Pak Dhani Setiawan, tentu sosok yang dikenal oleh masyarakat Jawa Barat karena memimpin Jawa Barat menjadi gubernur dengan sangat baik, berprestasi, dikenang ramah pada masyarakat, dekat dengan tokoh-tokoh, dekat para ulama, dekat dengan ormas, dekat dengan pesantren. Jelas sosok beliau dan saya hadir di 2008 sampai 2008 menggantikan beliau, melanjutkan beliau. Jadi kami menganggap sebagai pendahulu, tidak pernah ada saya tanpa ada gubernur-gubernur tanpa kehadiran para senior sebelumnya. Dan apa yang saya lakukan selama 10 tahun itu tentu sebagai keberlanjutan dari gubernur-gubernur Pak Dhani Setiawan dan para gubernur sebelumnya.
2: Sebanyak 894 orang mahasiswa dikukuhkan sebagai mahasiswa baru di Universitas Sanggabuana atau USB YPKP Bandung tahun akademik 2026. Meski jumlahnya di luar target yang telah ditetapkan, hal tersebut dipandang sebagai pemicu semangat untuk menarik minat lebih banyak mahasiswa tahun depan. Rektor Universitas Sanggabuana YPKP Bandung, Diana Sari, mengatakan dalam program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB dengan mengusung tema mahasiswa berdampak yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas. Menurutnya konsep tersebut dinilai sangat selaras dengan dinamika dunia pendidikan serta kebutuhan dunia kerja yang menuntut keseimbangan antara kompetensi akademik, kemampuan bekerja sama, ketahanan diri, dan integritas moral.
5: Pada tahun ini temanya adalah mahasiswa berdampak yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas. Saya rasa itu sangat penting pada saat sekarang karena tentunya adaptif, kolaboratif, dan berintegritas ini merupakan salah satu juga 21st century skills yang perlu dimiliki oleh mahasiswa.
1: Terima kasih Anda telah menyimak.
6: Humas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. R-E-S-P-C-T. The 70s. The 80s.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelair FM, Bandung's Inspiring Sahabat Kelair. Oke, itu tadi lagu dari Surface dengan Shower Me With Your Love yang disuka oleh Mbak Butet. Terus juga sebelumnya tadi ada lagu Dan dari Sheila on Seven yang disuka oleh Mas Yatno. Apa kabar ini untuk Odoy? Sehat-sehat selalu ya Rudy Odoy. Terus juga ini untuk teman baik saya juga ini yang katanya lagi antar jemput anaknya sekolah ini ya, lagi ngejemput anaknya pulang sekolah. Apa kabar ini untuk Diana dan juga Darlene ya, anak-anak dari Vian. Apa kabar Vian? Salamnya untuk Diana dan juga Darlene, sehat-sehat selalu. Dan juga untuk keluarga besar gedung 4 pokoknya ya. Aduh, ini salah satu teman baik saya. Vian, apa kabar? Odoy juga. Terus juga apa kabar nih untuk keluarganya Vian ya, untuk istri tercintanya, dan juga untuk Kak Yanti, untuk Mami, untuk semuanya lah pokoknya ya. Vian sekeluarga, terima kasih loh kalau di mobil katanya suka dengerin Kelair FM. Seneng banget ya sahabat Kelair ketika kita masih bisa bersilaturahmi walaupun mungkin jarang ketemu. Tapi setidaknya WhatsAppan gitu ya, atau misalnya ya sekarang ini kan media sosial bisa banyak dilihat di mana aja gitu ya, setiap gerak-gerik kita. Tapi ada juga memang orang-orang yang nggak mau terlihat gerak-geriknya di media sosial. Tapi apapun itu, bersyukur saja ketika Anda masih bisa berkumpul, masih bisa ketemuan, bahkan terus juga masih bisa ya WhatsAppan gitu walaupun jarang ketemu ya Vian ya. Sehat-sehat selalu, salam untuk anak-anaknya ya, sehat terus, dan juga mudah-mudahan nanti next kita bisa ketemu ya. Ini untuk Vian dan juga untuk Anda sahabat Kelight, masih tersisa 2 atau 3 slot lagu lagi deh, 2 slot lagu lagi untuk Mas Andi Kustejo, Only In My Dreams-nya juga nanti ditunggu, dan juga untuk Mas Usman, biasanya suka gabung di Injury Time, boleh-boleh silahkan, karena masih sampai pukul 3 sore, saya menemani Anda dan Vian, ini lagu buat Vian.

0: Berasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Estratas e de começar daquela era FM. Bandung's Inspiring Sound, saya Bet Kelight. Sakura Abadi di Korea featuring Lalei Manino dan juga Neida. Ini keren ya lagunya ya. Lalei Manino sama di Korea tuh emang keren-keren. Dan mereka apa ya maksudnya kayak nge-recycle lagu Sakuranya Faris RM? Enggak gitu ya. Maksudnya bukan seperti itu juga. Maksudnya bukan di-recycle telak-telak, tapi ngambil dari situ gitu. Coba deh Anda dengerin di part di ininya, apa namanya, pas intronya, terus juga ada lirik lagunya, keren emang ya. Oke, sudah 38 menit lepas dari pukul 2 siang, sahabat Kelight. Oh ya, lagu itu bisa Anda request ya, karena ya bukan cuma lagu-lagu lama aja yang ada di Kelight FM, sahabat Kelight, tapi juga lagu-lagu baru, walaupun mungkin gak semua lagu baru ada di Kelight FM, begitu ya. Mas Andi Kustejo sudah diputar, Mbak Butet sudah diputar, dan juga siapa tadi, Mbak Katy Agustina Peters juga sudah diputar, dan juga untuk Mas David, mohon maaf nih saya gak bisa putar karena memang gak ada lagunya di Kelight FM ya. Mas Yatno sudah diputar lagunya, dan juga untuk Anda sahabat Kelight dimanapun Anda berada yang tengah menikmati Tel Total, tengah menikmati Kelight FM via streaming, terus juga tadi ada yang, oh ya, Mas Diat sudah diputar lagunya Support Ram tadi ya. Tadi ada yang ngasih tahu sama saya, ngasih foto sama saya lagi dengerin Kelight FM-nya. Oh, ini Mas Yatno ya. Ini lagi ngedengerinnya pakai benar-benar radio gitu ya. Di rumah, kalau di mobil mah ya pasti radio gitu ya. Maksudnya secara dengerin radio di mobil, tapi kalau di rumah tuh jarang sekarang ini yang dengerin radio di tape recorder gitu. Tapi ternyata masih juga banyak ternyata ya yang dan mengirimkan beberapa ke saya di WA, di WhatsApp-nya Kelight FM. Enggak, saya lagi dengerin Kelight pakai radio manual katanya. Aduh, terima kasih banyak. Senang banget karena ya itu tadi berkaitan dengan Hari Radio Nasional 11 September ini, dan juga insya Allah ya kita mau ulang tahun di Kota Bandung. Wow, luar biasa, udah ke berapa 200 berapa ya? Yang pasti ya kemarin kita juga mendengar kabar bahwa ada berita duka ya, bahwa Gubernur Jawa Barat periode 2008 kalau tidak salah, 2003-2008 kalau tidak salah ya, Bapak Haji Dani Setiawan almarhum, beliau wafat. Dan ya pastinya juga kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau karena ya putra, salah satu putra terbaik Jawa Barat begitu ya. Dan juga saya juga ingin menyapa untuk Anda yang barangkali sekarang ini tengah merantau dari Jawa Barat tapi nineng gitu sama Kota Bandung, dan katanya kenineng-an itu, nineng itu rindu gitu ya, kerinduan itu bisa tersampaikan atau ini kan lewat dengerin lagu-lagunya Kelight FM. Alhamdulillah atuh ya. Ya sudah, ini beberapa menit lagi saya menemani Anda, dan sepertinya sudah penuh requestnya, saya gak bisa putar request lagi. Jadi dengerin aja deh lagu-lagu Kelight FM yang untuk Anda sahabat Kelight dimanapun Anda berada. Dan terima kasih karena telah memilih Kelight FM sebagai bagian dari aktivitas Anda.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sounds Sahabat Kelight. Itu tadi The Script dengan Never Seen Anything Quite Like You, dan membawa kita di ujung ketemuan kita nih ya sore ini. Untuk Kang Juki di Cirebon, salam untuk Kang Adil katanya, juga untuk para mantan SMA Negeri 20 Bandung. Maksudnya bukan mantan kali, alumni ya. Maksudnya kalau misalnya mantan tuh mantan-mantan di SMA Negeri 20 gitu ya Mas Juki. Kalau misalnya alumni mah alumni mungkin ya, alumni SMA Negeri 20 Bandung ya. Dan juga untuk Teh Lia, dan juga untuk Kikis, terus juga untuk Akang Teteh angkatan angkatan 1991 yang mau reunian ya SMA Negeri 20 Bandung. Selamat reunian pokoknya. Ih, seru lah ya pokoknya. Iya Mas Yoram Rinaldo, mohon maaf saya enggak bisa putar lagunya. Abisnya requestnya baru saja request. Atuh dah, saya mau pamit sekarang. Udah jam 3 sore, jadi saya pamit dulu ya. Terima kasih banyak atas semua atensinya. Dan lagu-lagu bagus khas Kelight FM masih akan tetap terus menemani Anda sahabat Kelight. Dan ketemu lagi sama saya insya Allah besok. Doakan saya sehat, doakan kita semua sehat, biar bisa tetap terus nemenin Anda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Lite bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Lite. Sahabat K-Lite, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Lite, Bandung's Inspiring Sound. K-Lite FM.
1: 107.1 K-Lite FM. Time for more music. Bandung Inspiring Sounds.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: One 107.1.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Kelight, jangan sampai Anda lewatkan Selasa malam kita dalam program Evening Corner pukul 18 hingga 21 malam, karena setiap Selasa malam akan ada Psychology Corner yang akan membahas segala hal yang berkaitan dengan dunia psikologi. Psychology Corner setiap Selasa pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Akan hadir narasumber ahli, akademisi, dan praktisi di bidang psikologi. Anda juga bisa berinteraksi dan berbagi di sini, di WhatsApp kami di 0812-203-1972. Dan simak streaming kami di www.klite.id. Bersama Psychology Corner, mari kita kenali diri, buka hati, dan jiwa kita. Hanya di Kelight FM.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjek.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

dari Triple Wet, sahabat itulah If I Never See You Again. Lagu ini sahabat Yat sudah dipilihkan oleh Pak Henry di Taman Kopo Indah. Terima kasih Pak Henry. Kemudian juga ada sahabat Omi di Gerlong. Lagunya dari Paul Young, Every Time You Go Away. Sesaat lagi akan saya putarkan. Terima kasih juga ada Pak Yadin di Garut. Lagunya dari Jay Graydon, Roxanne. Kemudian juga ada sahabat Nila di Dago ya, Bu Nila, terima kasih. Lagunya nanti akan saya putarkan dari Robin S. What I Do Best. Oke, sahabat, kita teruskan. Perjalanan kita masih sangat panjang, sahabat. Dan hari ini hujannya di sekitar Dago cukup lumayan deras ya tadi. Dan sekarang sudah mulai berhenti, sahabat Kelet. Ya, setidaknya membuat sedikit adem suasana di rumah Anda, sahabat Kilat. Oke, sahabat, sambil Anda yang mungkin sedang melakukan sesuatu atau ya bisa jadi mengerjakan beberapa pekerjaan yang harus Anda selesaikan sambil streaming di kelight.id atau melalui radio di 107,1 FM. Silakan, Anda bisa memilihkan lagu favorit Anda, silakan WhatsApp di 0812 203 1972.

Dari kawasan Dago Sumber Bandung 12 K Live 107,1 FM dari Ten Sharp SI Remember. Sahabat K Live, terima kasih ada Pak Hendra di sore yang indah. Lagunya dari Chicago ya, Song for You, dan kirimnya untuk Pak Budi di sore yang indah. Kemudian juga ada Pak Rian, Pak Tatang, dan juga ada Pak Iwan dan Pak Boma. Waduh, lagi kumpul-kumpul nih kayaknya. Oke, selamat menikmati malam Anda. Lagunya nanti akan saya putarkan ya Pak Hendra. Kemudian juga selamat malam ada Pak Dohen di Gempol Asri, lagunya Negeri di Awan ya, terima kasih. Kemudian Hana di Caringin juga lagunya akan saya putarkan juga. Kemudian juga ada Diva di Bobato, terima kasih sudah stay tune ya. Kemudian juga ada Linda juga di Bobato, terima kasih. Dan seperti biasa ini ada Pak Andrew di Dago juga, selamat malam. Sahabat, di 28 menit lepas dari pukul 9 malam, kita masih cukup panjang. Sahabat Kelight, Anda masih bisa memilihkan lagu kesukaan Anda. Silakan Anda WhatsApp ya di 0812-203-1972.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107,1 Kilai FM, sahabat dari Yofi Nuno Tanpa Cinta. Menemani Anda sahabat di malam hari ini, masih dalam rangkaian Soft Sensation dan Seifan bersama Anda sahabat Kilai. Terima kasih ada sahabat Endah Ki, lagunya dari Billie Eilish, What Was I Made. Sudah saya siapkan, nanti juga akan saya putarkan. Tapi ini antri ya, karena yang sebelumnya juga belum pernah diputarkan. Ini ada Kang Juve, lagunya juga sudah saya masukkan ke dalam playlist dari Ricky Basuki. Kemudian juga ada Pak Ipul, juga terima kasih, lagunya dari Boyz II Men, Do You Really Love Me, sudah dimasukkan juga ke playlist. Kemudian juga ada Mbak Dewi. Oh, Mbak Dewi tanya kajian Ustadz Yusuf ya. Masih ada di Stairway to Heaven. Bisa Anda simak ya di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 4:30 sore dalam Stairway to Heaven bersama Kiai Haji Yusuf Muhammad. Itu Mbak Dewi ya. Kemudian juga Mario, mohon maaf nih Hindianya belum dimasukkan ke dalam playlist K-Light. Mungkin ya minggu depan lah ya. Jadi saat ini Anda bisa memilihkan lagu yang lainnya ya. Kemudian Mbak Nila, terima kasih lagunya ya sudah diputarkan ya, sama-sama sehat selalu juga. Kemudian ada Mbak Nia di Kancra, lagunya dari Frida Luciana. Ada sahabat Arik, terima kasih Pak Arik, di mana nih Pak Arik ya? Pak Arik lagunya dari Mus Mujiono, Mesra, nanti akan saya putarkan juga. Kemudian juga ada Ibu Teti, wah gak jadi ya, gak jadi ya, pesannya dihapus. Oke, sahabat kira untuk Anda yang ingin memilihkan lagu kesukaan Anda, silakan Anda bisa memilihkan lagu favorit Anda, silakan Anda WhatsApp di 0812-203-1972. Seifan akan terus menemani Anda sahabat hingga titik pergantian hari nanti. Kita jelang Chicago Song for You.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM. Baru saja sahabat dari Frida Luciana. Apa ya tadi judulnya? Rindu ya? Oke. Judulnya Rindu untuk Anda yang lagi kangen, lagi rindu malam hari ini sahabat K-Light. Dan selamat malam ada Mbak Kartika. Lagunya tadi dari Sal Priadi sudah saya putarkan ya. Kemudian juga selamat malam ada siapa nih ya? Sebentar, ini banyak banget malam hari ini. Ada Kang Lucky Indrawan nih, Pak Lucky Indrawan ya. Lagi streaming menemani di Cafe Nogo Kling Bantaran Kota Malang. Biasanya di Bali, sekarang lagi di Malang ya. Wah banyak nih, banyak banget nih kafenya nih Kang Lucky ini ya. Lagunya dari ABBA dan tentu saja salamnya untuk para pengunjung juga. Penyiar dan juga sahabat K-Light. Terima kasih Kang Lucky, Pak Lucky, Mas Lucky, terima kasih ya. Juga ada sahabat Novi, terima kasih lagunya dari Boyzone. Kemudian ada sahabat Begin. Sulawesianto lagunya ada di cover mail, lagunya dari The Carpenter. Dan judulnya Yesterday Once More dari The Carpenters. Salamnya untuk Mama Tri, Ken dan juga Yuna, juga untuk sahabat-sahabat Kelet. Terima kasih Pak Begin. Kemudian juga ada Pak Bono, terima kasih Anda di Pantai Batu Karas, Pangandaran ya. Lagunya nanti akan saya putarkan dari Tony Bennett. Juga ada Mbak Wida, terima kasih. Lagunya, wah saya belum, nanti saya buka ya lagunya. Kemudian Kang Juve, terima kasih juga sudah stay tune. Apa kabar juga ada Ibu Diah, lagunya dari Ruth Sahanaya. Keliru. Dan sahabat kita lanjutkan menjelang ada lagu bagus dari Boyz II Men dan juga Baby Romeo. Do you really love me?

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM. Sahabat K-Light, baru saja lagu bagus dari Atik Sibi, Risau. Lagu ini sudah dipilihkan ada Mbak Tiwik. Selamat malam, terima kasih buat semua yang masih dengerin katanya. Terima kasih Mbak Tiwik. Kemudian juga ada Ibu Haswati, terima kasih masih stay tune ya. Ada Ibu Dia juga, terima kasih. Lagunya juga sudah saya putarkan tadi. Kemudian juga ada Kang Bono juga, terima kasih, yang lagi berada di Pantai Batu Karas. Wah, mantap nih, malam hari berada di pantai, asik ya, sambil menikmati ikan bakar. Oke, terima kasih juga ada Kang Andi Sofyandi. Lagunya sudah saya siapkan juga, nanti akan saya putarkan setelah Cliff Richard dan juga Kenny Rogers ya. Nanti akan saya putarkan lagunya dari Faris RM, Persimpangan. Dan lagunya untuk teman-teman X Ancol Timur 3. Oke, terima kasih Kang Andi. Kita nikmati sahabat K-Light, tidak terasa di 8 menit lepas dari pukul 11 malam memasuki interval ketiga atau paruh terakhir rangkaian Soft Sensation di malam hari ini.

107,1 Kelight FM, sahabat Kelight dari Buskage, We Are Alone yang sudah dipilihkan ada Pak Johan di Cigani Tri, selamat malam. Kemudian juga ada Andini di Arcamanik dan juga ada sahabat Hairunisa, terima kasih. Dan sahabat Kelight, terima kasih juga ada Pak Ipik, kemudian juga Pak Anton di Pasteur. Mohon maaf ya lagunya tidak bisa terputarkan di malam hari ini karena sudah full ternyata ini yang requestnya. Dan untuk sahabat Kelet yang malam hari ini juga tidak terputarkan, Anda masih bisa memilihkan lagu favorit Anda di setiap harinya. Untuk siang hari dari jam 12 sampai dengan jam 3 sore. Kemudian untuk malam harinya dari jam 9 sampai jam 12 malam. Oke, kita teruskan sahabat Kelet, dan menjelang saya hadirkan lagu bagus dari Niagara.

107,1 Kelet FM, sahabat Keletustek, sudah kebersamaan kita sahabat malam hari ini dalam rangkaian Soft Sensation. Dan saatnya saya Ivan pamit sahabat Kelet. Terima kasih sahabat atas kebersamaan Anda dari pagi hingga tengah malam ini. Dan selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan tahta yang sudah mengantar Anda seperti sekarang ini. Semoga apa yang sudah dipersembahkan Kelight hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta bisa memberikan inspirasi esok pagi. Dan sahabat Kelight, kita akan jelang pagi gemilang esok hari.

0: Ya Pak Ustadz Samsu, bisa dimulai.
1: Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
2: ayyukum ahsanu
1: amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sahabat kalian, kembali kita jumpa lagi dalam acara Salam Fajar pada hari Rabu ini tanggal 23 September 2026 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khiyar ya, hak pilih dalam muamalat Islam ya. Ini sangat penting untuk menjaga kebersihan atau lebih jauh lagi keberkahan ya. Tidak saja kebersihan dari sisi fisik tapi dari sisi batin ya, sehingga mendapatkan keberkahan supaya win-win ya, tidak ada yang kecewa dalam berdagang, semua puas gitu ya. Dan ini penting ya, karena menyangkut itu tadi keberkahannya. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa kita dalam berdagang, berniaga, bermuamalah itu jujur atau transparan, terbuka gitu ya. Dan yang dimaksud dengan khiyar atau hak pilih itu adalah dalam kondisi tertentu itu dibutuhkan karena memang ada sebab-sebab yang syariat Islam mengizinkan keberadaan khiyar ini ya. Tentu hikmahnya banyak ya, misalnya agar muncul kemaslahatan terjaga ya, tidak ada yang merasa dirugikan tadi, karena hukumnya boleh saja. Dan walau untuk boleh itu juga ada syarat-syaratnya, tidak sembarangnya. Dengan begitu ada kerukunan, muncul cinta kasih, otomatis dalam berdagang bermuamalah ada keterbukaan. Tapi yang jelas, yang di definisi khiyar itu secara generik, secara umum itu adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad ya, baik dari hak pembeli maupun hak penjual ya. Dari kedua-duanya untuk memilih atau meneruskan akad atau membatalkan akad. Jadi ini untuk memberi keleluasaan dengan izin dari syariat Islam sehingga masing-masing punya hak untuk meneruskan atau membatalkannya. Nah itu penting karena itu tadi untuk kalaupun ada ketidaksengajaan maka ada kerelaan, tapi kalau ada kesengajaan maka itu justru akan menghilangkan barokah ya. Mungkin profit tetap ada, tapi tidak berkah lagi gitu. Nah, secara umum, paling enggak ada 4 jenis, mungkin ada satu lagi yang jarang dibahas juga, 5 ya. Yang paling sering disebut itu khiyar majelis tentu saja ya. Jadi khiyar majelis itu ada di hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim ya. Dari sahabat Hakim bin Nizam radhiyallahu anhu. Intinya itu orang yang bertransaksi jual beli itu berhak khiyar, berhak memilih selama keduanya belum berpisah ya. Jadi selama masih ada dalam satu majelis itu berhak untuk diteruskan atau dibatalkan. Jika keduanya jujur dan terbuka, keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya ada yang berdusta atau tidak terbuka, keberkahan jual beli akan hilang. Jadi kalau di hadis lain di riwayat Imam Daruqutni itu penjual dan pembeli berhak khiyar hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan syarat dan tidak boleh berpisah lantaran khawatir yang minta dibatalkan. Jadi khiyar ini hak untuk meneruskan selama masih dalam satu majelis ya. Ya, walaupun tadinya sudah akad begitu, tapi selama belum berpisah itu boleh dibatalkan. Tentu ada sebab-sebabnya ya, entah karena selera, entah karena, bahkan kalau itu khiyar syarat itu setelah dibawa pulang pun boleh ya. Kalau khiyar majelis itu selama belum berpisah, kalau si khiyar syarat itu selama dalam masih tenggang waktu yang ditentukan ya. Itu bisa sehari, bisa 2 hari atau 3 hari. Jadi walaupun sudah berlangsung akad, barang sudah dibawa pulang, itu kalau sejak semula diniatkan khiyar syarat, disepakati oleh baik penjual, maka selama tenggang waktu itu boleh. Karena tidak cocok misalnya, karena dikembalikan, ya, boleh ditukar, berarti tukar barang yang lain dengan harganya tetap disepakati ya, tapi barang yang lain, jenis yang lain, tapi bisa juga dikembalikan total kalau tidak ada. Jadi berhak memilih atau meneruskan itu disebutkan. Malah ada yang nyebut sampai lebih dari 3 hari, tapi yang umum disepakati jumhur itu 1 hari atau 2 hari itu 3 hari. Intinya itu ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya, dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, intinya kata Rasulullah, apabila engkau melakukan akad jual beli, katakanlah kepada penjual, ini dari pembeli misalnya, kepada penjual, jangan ada tipuan, dan engkau katakan saya mempunyai hak kiar selama 3 hari. Jadi ini pembelinya yang intinya, ini enggak ada tipu menipu, saya minta hak kiar selama 3 hari. Jadi maksudnya setelah 2 hari kedua, hari ketiga, kalau ada merasa kurang cocok, itu bisa balik lagi minta tukar barang atau bahkan kembali uang kalau barang itu satu-satunya ya. Jadi itu adanya sohe ya, sehingga ini penting untuk diperhatikan ya. Itu khiar syarat jenis kedua tadi. Kemudian ada lagi yang lebih pasti lagi, khiar aib ya. Kalau majelis tadi karena masih dalam satu majelis belum berpisah, kalau syarat itu entah selama sehari semalam atau 2 hari dua malam atau 3 hari 3 malam ya, ada syarat sejak akad jual beli sudah dipersyaratkan dan disetujui dari kedua pihak. Jadi tenggang waktu barang dibawa pulang, entah dicoba di rumah atau ditimbang-timbang, kalau nggak cocok hari kedua atau ketiga balik lagi, entah ditukar entah kembali uang gitu ya. Kalau khiyar aib itu kalau ada cacat barang tentu maksudnya ya. Jadi ini hak pembeli tentu saja untuk meneruskan atau membatalkan jual beli kalau ada cacat pada objek yang diperjualbelikan ya. Cacat itu tidak ketika akad tidak diketahui baik oleh penjual maupun oleh pembeli ya. Sampai di rumah baru, oh ini ternyata pernah jatuh, kelihatan ya bekas, pokoknya ada cacat pada barang, maka itu boleh sesuai dengan jenis cacatnya dibuktikan, maka bisa ditukar barang yang sejenis, tapi bisa juga kalau tidak ada ya balik uang ya. Dan kalau itu diketahui sejak semula oleh penjual tapi dia merahasiakan, maka itu malah hilang keberkahannya, ada hadisnya juga itu. Jadi penjual itu berdosa atas perbuatan itu dan kehilangan barokah. Kalau dia tahu cacat tetap tidak jujur, dia malah disamarkan sehingga tidak ketahuan gitu. Justru kalau jujur harus disebutkan barang ini entah sempat terjatuh ya atau kegesek, ini ada cacatnya sedikit. Nah, kalau pembeli tetap rido, oh nggak apa-apa, ini nggak sampai merusak kualitas barang. Nah, jadi harus ada keterbukaan ya, khiyar aib itu. Ya. Kemudian ada jenis keempat itu khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah itu dalam kondisi tertentu komoditas atau barang itu susah dibuktikan atau susah dilihat. Kalaupun belum bisa dihadirkan itu boleh, tetapi yang paling sering itu sudah walaupun ada tapi entah itu kalau dalam kalengan atau dalam botol obat-obat kimia dalam tabung, nah itu kan susah ya. Bahkan telur saja kan kita tidak tahu telur itu ya. Dan, jadi barang-barang seperti itu masuk khiyar ru'yah. Jadi khiyar ru'yah itu tentu bagi pembeli ya, untuk menyatakan mau terus atau dibatalkan terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad berlangsung, atau dilihat tapi tidak ketahuan, sulit dibuktikan tadi ya. Kecuali kalau di dunia modern ada penjelasannya, misalnya ya katakanlah tanggal kedaluwarsa ya, expired date atau tanggal kedaluwarsa, nah itu ya harus terbuka, bisa dilihat. Biasanya pembeli teliti ya, dalam itu penjual tentu harus terbuka juga ya. Bahkan kalau kita lihat baik di minimarket, supermarket pada umumnya untuk roti, kue-kue itu langsung diberitahu, artinya yang kue basah apalagi ini kedaluwarsanya 3 hari lagi atau 5 hari lagi, jadi diingatkan ya. Supaya yang membeli juga sadar begini. Itu khiyar ru'yah ya. Jadi yang bentuk ru'yah itu ada
2: secara umum bisa dilihat mata atau dicium atau dicicipi atau diraba ya. Tapi walaupun bisa dilihat, bisa diraba, tapi kalau itu di dalam kaleng misalnya, makanan dalam kaleng atau dalam botol ya kan tetap aja. Jadi kecuali tegas itu, oh sudah lewat kedaluwarsa saja, lewat seminggu, lewat berapa hari lah baru ya. Itu khiar aib kalau seperti itu. Tapi kalau khiar ru'ya itu bukan sekedar dilihat biasa ya, tapi yang jelas itu membuka kemungkinan seperti itu gitu. Jadi memang kalau di hadisnya itu, barang siapa membeli sesuatu yang belum dilihat, maka ia berhak khiar apabila ia telah melihatnya. Itu kalau barangnya waktu jual beli belum bisa dilihat ya. Ada rukun ini. Tapi pada umumnya memang untuk itu tadi, untuk menjaga transparansi, kejujuran, lalu rasa kasih sayang, sehingga kedua belah pihak memiliki, terutama pembeli ya, tapi penjual pun juga ya, itu untuk keberkahan dia. Ya. Dan ini penting ya, penting karena dalam praktek sehari-hari, saya rasa sekarang yang banyak dilanggar itu adalah di dalam resi atau bond atau ya nota pembelian itu biasanya di kalimat di bawah itu ada kalimat kira-kira bunyinya begini, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, garis miring ditukar gitu. Nah itu lazim kita temukan ya sampai sekarang di nota pembelian, di resi, di kwitansi itu. Nah sebetulnya itu ya melanggar syariat tadi, karena baik itu masih di majelis maupun syarat dua hari atau tiga hari, atau itu kalau ada aib itu mestinya ya boleh ditukar atau dikembalikan. Walaupun yang umum mungkin sebagian yang di online, begitu juga yang apa buku penerbit ya, untuk toko buku maupun penerbit buku, itu pada umumnya boleh halaman tertukar atau halaman kosong atau tidak lengkap, itu otomatis ya, boleh. Walaupun kadang-kadang sulit harus mengembalikan ke penerbitnya, tapi yang jelas ada hak khiar gitu. Tapi saya maksud di kwitansi tadi itu masih sering kita jumpai gitu. Entah itu minimarket, supermarket atau toko biasa ya, di kwitansi atau di resi atau di bon atau di nota pembelian tuh ada kalimat di bawah semacam catatan kaki, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar, garis miring tidak boleh dikembalikan. Nah ini menyalahi syariat sekaligus menyalahi undang-undang ya, karena undang-undang walaupun kalimatnya tidak tegas eksplisit tapi ada ya. Di Indonesia itu ada undang-undang perlindungan konsumen namanya. Undang-undang perlindungan konsumen itu nomor 8 tahun 1999. Kalau jaminan produk halal undang-undang nomor 3 tahun 2014, tapi kalau undang-undang perlindungan konsumen itu nomor 8 tahun 1999, cuman presidennya Pak Habibie itu. Itu ada di pasal 7 ya. Itu bab 3 itu hak dan kewajiban nanti konsumen, lalu setelah itu pelaku usaha. Nah ini keberadaannya ada di bagian hak dan kewajiban pelaku usaha itu pasal 7. Nanti ada sampai G, A, B, C, D, E, F, G. Nah itu di butir E ya. Kalau dibaca lengkap, pasal 7 butir E ya. Kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, koma, dan garis miring atau mencoba barang dan garis miring atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan garis miring atau garansi atas barang yang dibuat dan garis miring atau yang diperdagangkan. Jadi ini kalimat generik, tapi sebetulnya ini menyangkut hak khiar tadi, hak pilih tadi. Ya. Jadi bahkan kata-katanya jelas menguji, mencoba, bahkan sampai memberi jaminan atau garansi ya. Jadi boleh berarti. Kata-katanya bahkan memberi kesempatan. Ya. Jadi kalau dibaca, kalau dibaca ulang ya, kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen, kepada kita ya pembeli, konsumen, untuk menguji dan atau mencoba ya, menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang telah dibuat dan atau diperdagangkan. Jadi jelas lagi boleh, bahkan katakanlah sepatu, baju itu jadi kiar syarat, berarti dibawa pulang, nanti dicoba bergaya di depan cermin, oh kurang cocok atau nanti agak kesesakan atau agak malah sebaliknya longgar gitu sepatu, nah itu boleh besoknya dibawa balik tuker gitu. Ini kan kalimatnya jelas ya, menguji, mencoba. Jadi memberi kesempatan konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, bahkan ada serta memberi jaminan dan atau garansi atau barang dibuat dan atau barang lain. Jadi sebenarnya boleh. Jadi kalimat itu menyalahi undang-undang, menyalahi hukum positif. Kalimat barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, garis miring ditukar, itu menyalahi hukum positif ya, menyalahi undang-undang perlindungan konsumen, sekaligus menyalahi syariat. Maksud saya berarti kalau kita berdagang lalu di setiap nota pembelian atau resip penjualan atau apa kwitansi itu kita cantumkan, maka itu kehilangan barokahnya ya, karena menyalahi syariat tadi dan menutup hak konsumen. Konsumen punya hak untuk memilih tadi, diteruskan atau dibatalkan atau diteruskan atau ditukar. Jadi jelas sekali ini, walaupun kalimatnya umum tidak nyebut khiar ya, tidak menyebut, tapi lebih malah kalimatnya lebih terbuka untuk menguji dan atau mencoba, walaupun tentu masanya tidak disebutkan, itu ada di bukan di undang-undang tapi di fikih, malah boleh sehari, boleh dua hari, boleh tiga hari ya, itu khiar syarat tadi. Tapi yang jelas kalau khiar majelis mungkin ya mudah dipengerti ya, artinya walaupun sudah ngomong deal gitu, sudah mau dibayar, dicoba, kok batal lah, nggak jadi gitu. Itu nggak akan marah lah pedagangnya, walaupun baju sudah dicoba, sepatu sudah dicoba. Gitu. Tapi kalau khiar syarat tadi sudah dibawa pulang ke rumah, bawa pulang ke rumah tentu untuk dicoba ya, diuji atau dicoba tadi. Bahkan sampai tingkat tertentu barang elektronik pun harusnya boleh dicoba di rumah. Kalau kurang cocok fiturnya atau kurang cocok, kita balik ke toko handphone, kita kembalikan ya, asal masih utuh, tidak rusak, jelas ya. Jadi artinya masanya tengah waktunya tidak lama ya, satu hari atau dua hari atau tiga hari. Jadi intinya itu merupakan hak kita gitu, hak kita. Walaupun tentu di undang-undang perlindungan konsumen itu sebetulnya dua-duanya, pelaku usaha juga terlindungi dari digugat misalnya. Sebaliknya pembeli atau konsumen terlindungi ya, tidak kecewa, tidak sakit hati gitu. Jadi ini balik lagi supaya ada kejujuran dalam berniaga, berdagang, lalu ada juga win-win solution, sama-sama puas, lalu dalam selain memperoleh profit, memperoleh resiko, maka pedagang atau penjual itu akan memperoleh keberkahan, barokah gitu, keberkahannya. Dan ini tentu yang kita inginkan seperti itu ya. Kita nggak ingin walaupun dagangnya lancar, katakanlah profitnya cukup besar, tapi kehilangan barokah, itu kan malah rugi ya. Artinya hanya dapat manfaat di dunia, tapi yang dimaksud barokah itu manfaat di akhirat ya, karena memperoleh keridhaan Allah gitu ya. Jadi ini penting ya, penting untuk diperhatikan betul, termasuk itu tadi. Jadi undang-undang walaupun hanya ada di satu ayat tadi, tapi itu kalau ditaati sebetulnya itu tadi memberikan kesempatan pada konsumen atau pembeli untuk menguji, mencoba. Bahkan ada garansi tadi, garansi kan ada, oh ini bisa setahun, bisa berapa bulan, kalau ada kerusakan diganti komponennya, kan kita beli mulai dari jam tangan, barang-barang elektronik, kamera, sampai barang-barang termasuk komputer, handphone, itu ada garansinya lah, walaupun berbeda-beda ya, ada dalam hitung sekian bulan, ada yang 2 bulan, ada 3 bulan, tapi yang jelas undang-undang memberikan peluang itu gitu. Bahkan bukan hanya peluang ya, memang itu kewajiban pelaku usaha gitu. Jadi kata-kata di undang-undang itu kewajiban ya, kewajiban pelaku usaha gitu. Dan ini penting ya. Silakan kalau ada dari pendengar, kalau ada yang ingin ditanyakan atau komentar, maka silakan. Tapi intinya ini penting ya, penting sehingga kita apa ya, baik dalam posisi sebagai penjual maupun sebagai pembeli, itu kita itu tadi kita tetap jujur, transparan dengan rasa kasih sayang, lalu juga memperoleh keberkahan, tidak saja keuntungan di dunia tapi keberkahan di akhirat ya. Jadi ini menjadi penting kita perhatikan ya, walaupun ada bab di kitab-kitab fikih itu, tapi tidak semuanya membaca dengan cermat melaksanakan ini ya, dalam berdagang ini penting untuk seluruh, baik dalam posisi kalau kita jadi pebisnis ya, penjual berdagang, maupun sebagai konsumen biasa ya. Kalau sebagai konsumen berarti kita mengerti betul hak-hak kita ya, dan dengan begitu dilaksanakan gitu. Jadi untuk ditaati, diamalkan betul, sehingga win-win ya, ada dalam kondisi dua-duanya puas ya, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang kecewa gitu ya. Ini penting. Jadi sekali lagi, ada khiar majelis itu berlangsung selama masih dalam majelis kalau belum berpisah ya, itu boleh memutuskan dilanjutkan atau dibatalkan. Kalau khiar syarat itu malah boleh dibawa pulang ke rumah ya. Cuma syaratnya sejak awal disebutkan sehari kah, 2 hari atau 3 hari gitu. Kalau khiar aib itu kalau ada cacat ya. Kalau ada cacat boleh dibatalkan, terutama kalau cacatnya itu tidak diketahui oleh penjual, oleh pembeli juga ya. Tapi kalau diketahui oleh penjual itu maka yang berdosa penjualnya, justru dia tahu ada cacatnya tapi sejak awal disembunyikan ya, atau disamarkan ya, sehingga pembeli tidak terlalu menyadari gitu. Nah itu kalau itu ya di hadisnya itu justru berdosa untuk penjualnya. Tapi kalau penjualnya transparan, dijelaskan ini ada cacatnya, ditunjukkan bahkan, terus pembeli tetap ridho, ya itu nggak jadi masalah, nggak perlu ada khiar aib ya. Khiar aib itu kalau sudah sampai di rumah baru ketahuan, oh ternyata ada cacatnya ini, entah sobek sedikit, entah ada retakan, misalnya retakan pada kemasan elektronik atau mungkin katanya patahan tertentu gitu, maka itu khiar aib ya, boleh dikembalikan, boleh ditukar. Kalau khiar ru'yah itu terhadap barang yang belum bisa dilihat, atau kalaupun bisa dilihat itu susah untuk diramalkan karena tidak tahu di dalam kan ya. Walaupun belum kedaluwarsa, bisa aja pada kemasan kaleng tertentu ternyata di dalamnya sudah rusak kan ya, itu mungkin kesalahan dalam pengemasan atau dalam transportasi gitu ya. Nah, kalau seperti itu khiyar ru'yah itu bisa diterapkan. Khiyar ru'yah itu berarti penglihatan ya, tapi bisa juga dengan penciuman, rabaan ya. Tapi intinya waktu beli pun barangnya ada tapi susah untuk di dalam tanda petik diramalkan ya, ini di dalamnya pasti kondisinya itu bisa terjadi tidak hanya pada barang yang kemasan ya, tapi juga pada buah-buahan ya, buah-buahan yang itu yang katanya penipuan, apel misalnya diberi lapisan lilin gitu, dari luar masih terlihat segar tapi di dalamnya ternyata mulai membusuk gitu ya, tentu itu pasti ada kesengajaan dari pedagang atau penjual ya. Ada juga yang mungkin disuntik ya, saya tidak tahu prosesnya bagaimana, disuntik itu misalnya semangka lalu terlihat wah aku sekali, wah matang sekali, merah membara, sampai di rumah ternyata itu misalnya ada zat kimia tertentu yang di, nah kalau sudah seperti itu berarti ada unsur kesengajaan ya, itu sebenarnya bisa dengan khiyar aib atau khiyar ru'yah tadi. Tetapi kalau tetap katakanlah penjualnya tidak mau atau tidak ridho melaksanakan itu ya, dia berdosa aja. Tidak boleh digeneralisir, tapi saya sudah cukup banyak yang mengalami semangka itu ternyata disuntik dengan zat kimia tertentu, jadi tertipunya karena terlihat yang dibelah itu merah, waduh bagus sekali, tapi setelah dimakan ternyata ya ada penipuan. Atau apel tadi, buah apel ternyata kelihatan segar, masih bagus sekali, merangsang penglihatan, tapi waktu sampai dikonsumsi di rumah ternyata di dalamnya sudah busuk misalnya. Nah itu tentu pasti ada unsur kesengajaan, ada semacam lapisan lilin misalnya. Dan ini tentu kalau sudah seperti
3: recording
2: itu,
3: stopped.
2: Ya baik. Ada obrolan? Oh, enggak ada ya. Baik, sahabat kita, jadi kalau ada yang ingin sharing, maka bisa di chat ya, atau mungkin kalau di Kota Bandung, nelpon ke studio, WA ke studio juga bisa ya. Baik, tapi intinya itu tadi, jadi ini menjaga keberkahan dalam jual beli, dalam perdagangan, demikian rupa sehingga para pihak itu puas ya. Tidak saja penjual puas kalau memperoleh profit, lalu memperoleh kesetiaan pelanggan, tapi lebih jauh lagi keberkahan di akhirat ya, dunia akhirat itu. Sementara kita sebagai konsumen, pembeli juga sama ya. Jadi artinya mematuhi hak-hak, mematuhi kewajiban, tapi juga merasa puas lahir dan batin ya, zahir batin kita puas, ridho gitu. Dan dengan begitu transaksi perdagangan apapun itu menjadi berkah ya, memperoleh keberkahan. Baik, ini masih ada 13 menit lagi ya. Tapi intinya ini ternyata bukan saja dalam fikih, tapi dalam hukum positif, walaupun hanya dalam satu ayat, ada satu pasal, tapi itu jelas sekali, kalimatnya jelas memberikan leluasaan kita sebagai konsumen ya. Kalau saya baca ulang ya, kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. Jadi ini jelas, ini ada di pasal 7 ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, pasal 7 ayat E ya. Karena ayat A, B, C, D, F, G itu nanti tentang kewajiban yang lain, dari aspek kewajiban bagi pelaku usaha juga ya. Jadi sebenarnya itu saling melengkapi ya, karena E tidak berdiri sendiri ya, misalnya A dan B itu melengkapi C teman, karena A nya itu bunyinya gini, kewajiban pelaku usaha adalah beretikat baik dalam melakukan, nah, itu jelas. Tapi yang B lebih jauh lagi, kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Ini juga ada kaitan dengan E tadi ya, walaupun E itu langsung jelas hak untuk khiar, untuk memilih jadi atau enggak atau dibatalkan. Kalau B ini aspek keterbukaan informasi ya. Tapi lengkap sekali, jadi kalimatnya begini, kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaannya, perbaikannya, pemeliharaan. Jadi kalau itu elektronik atau itu ya barang, termasuk barang-barang kompor, listrik misalnya, itu harus penjual harus memberikan penjelasan cara menggunakannya, cara perbaikan, pemeliharaan. Di samping tentu ada buku manual ya, ada manual book, buku petunjuk, tapi di penjelasan, jadi sehingga tidak buta gitu pembeli, oh ini ya, jadi cara merakitnya, cara kalau ada keperluan satu servis, termasuk kait terkait garansi tadi yang, jadi ini lengkap sekali sebenarnya, artinya undang-undang sudah mengakomodasi ya. Ini akan nanti di nomor ayat F itu malah kelanjutannya, seperti kalau tadi kan ada apa, boleh menukar barang atau membatalkan, kalau efikasi kaitannya dengan kompensasi atau ganti rugi. Jadi kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemakaian barang dan jasa yang diperlukan. Jadi kalau karena tidak dijelaskan, kalau ada cacatnya, ada kesalahan pemakaian karena tidak dijelaskan, itu boleh minta ganti rugi pada penjual itu ya, pada pedagang itu ya. Nah, maksudnya dilindungi oleh undang-undang hak itu. Tinggal ya kita kita menaati undang-undang. Pasal ayat G-nya juga begitu, memberi kompensasi, kewajiban pelaku usaha dalam memberi kompensasi, ganti rugi, dan temuan apabila barang jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Jadi ini mungkin kaitannya yang jual beli online ini ya, jual beli online ini. Jadi kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, koma, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Jadi ini sering kan kalau online kita pembelinya kecewa setelah barangnya datang misalnya, baik itu COD maupun dibayar di muka ya. Kalau memang itu ada seperti itu, oleh undang-undang dilindungi, harus diberikan ganti rugi atau kompensasi itu. Jadi, termasuk itu tadi ya, secara umum itu khiyar aib atau khiyar syarat gitu ya. Baik, saya rasa itu ya, mungkin belum ada yang chat juga, tapi intinya baik dari sisi fikih itu ada rincian, lalu ada jaminan-jaminan perlindungan terhadap pembeli maupun penjual supaya dia bisa jujur, transparan, dan memperoleh keberkahan. Di sisi yang lain, sampai ke ada kompensasi, ganti rugi kalau ada penipuan tadi ya. Ada penipuan yang selain jadi penipuan dan jual beli itu kalau kehilangan keberkahan sekaligus berdosa ya penjual. Jadi kalau ada penipuan dalam jual beli, penjual itu berdosa, kehilangan keberkahan. Tapi secara hukum positif, pembeli atau konsumen bisa menuntut kompensasi atau ganti rugi, dan itu ada di pasal 7 ayat F dan ayat G tadi. Kelanjutan yang tentang khiyar itu di ayat E ya. Jadi wajar ada A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. 7 kewajiban pelaku usaha ya. Ya. Baik, saya rasa itu tentu ini untuk kita praktekkan ya. Tapi yang paling pokok itu tadi, yang masih banyak dilanggar itu mencantumkan di nota atau kwitansi atau resi atau invoice ya. Itu kalimat yang kalimatnya bisa redaksinya tidak sama seperti itu, tapi intinya itu barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar, garis miring dikembalikan. Maka itu menyalahi syariat sekaligus menyalahi undang-undang gitu. Jadi itu boleh dikatakan sewenang-wenang gitu. Jadi mau penjual atau pedagang mau untungnya sendiri, mau enaknya sendiri, dia menghilangkan hak konsumen, hak pembeli begitu ya. Jadi dan itu masih sering ya kita jumpai, baik itu di supermarket tertentu, di minimarket tertentu maupun toko biasa, itu kalimat itu saya pribadi masih sering melihat itu ya. Jadi tentu tidak benar secara hukum positif kenegaraan maupun tidak benar juga secara hukum syariat ya, secara fikih Islam. Jadi ini mohon kita perhatikan betul sehingga agar ya itu tadi win-win solutionnya, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang nanti menuntut di akhirat lebih kuat lagi. kalau pembeli tidak puas, sakit hati, nanti ya dia ya, kita di dunia merasa profit kita besar, perusahaan berkembang, tapi ternyata di akhirat nggak ada sejumlah tuntutan karena itu tadi hak konsumen tidak kita pedulikan, kita abaikan ini. Jadi baik, saya rasa itu ini pembahasan tentang hak pilih ya atau khiyar di dalam muamalat atau transaksi Islam ya. Jadi ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib, ada khiyar ru'yah ya, ada empat yang umum ya. Majelis itu selama masih belum berpisah, syarat itu ada syarat boleh dicoba di rumah, ada syaratnya sudah sehari semalam, dua hari semalam, atau tiga hari semalam, bahkan ada penjual tertentu membolehkan lebih dari tiga hari tiga malam, dan itu dituliskan ya. Lalu ada khiyar aib, kalau ada cacat barang, kalau ada khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah ini juga penting ya. Baik, saya rasa itu belum ada juga di chat ya. Baik, untuk kita perhatikan betul. Kita pada umumnya jadi konsumen, tapi siapa tahu pada saat tertentu kita menjadi pebisnis, jadi penjual, maka kita harus memperhatikan betul aspek dari sisi fikih tadi maupun aspek dari memberi hak-hak konsumen. Ya. Jadi sisi kita adalah kewajiban, kewajiban pelaku usaha untuk menghargai hak konsumen atau hak pembelinya. Sebaliknya juga sama ya, kita sebagai pembeli pun kita punya punya kewajiban untuk membayar tepat waktu dengan cara yang baik, dengan santun gitu. Selama hak-hak kita sebagai pembeli diperhatikan betul oleh penjual ya. Jadi saling resiprok ya, saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing, lalu juga otomatis memperoleh keberkahan di dunia maupun di akhirat ya. Jadi diridhoi Allah jual beli itu. Saya rasa itu mungkin baik. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf, itu berarti tidak sengaja ya, slave of the tongue ya, tidak sengaja. Tapi kalau ada kebenaran, ini berarti ilham dari Allah untuk disampaikan, untuk kita taati dalam kegiatan transaksi kita sehari-hari ya. Kita jangan lupa juga untuk mengikuti siaran Salam Fajar pada hari yang lain. Kalau dari William Salman, selain hari Rabu mengenai ekonomi Islam, itu tahsin qiraah Quran itu hari Kamis ya, besok hari Kamis pagi Ustadz Ihyari, Ustadz Ahmad Ihyari. Baik, kita akhiri dengan baca surat surat Al-Asr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Ila alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, saya Sabtu Basri mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Hindra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Morning Review untuk hari ini Rabu 23 September 2026 hingga 3 jam ke depan pukul 9 nanti. Tentunya 3 jam ini kita akan bersama dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar dunia ekonomi dan bisnis. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, 23 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio Kelight. Sahabat Kelight, uang kertas rupiah yang memuat tanda tangan Purbaya Yudhisadewa mendadak viral dan disebut-sebut menjadi buruan bagi sebagian masyarakat. Sebab uang tersebut dinilai langka alias edisi terbatas, mengingat Purbaya hanya menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 1 tahun. Dalam berbagai unggahan di media sosial, terlihat uang yang bertanda tangan Purbaya ini merupakan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 pecahan Rp100.000. Meski begitu, uang tersebut merupakan cetakan baru tahun berikutnya saat Purbaya masih menjabat. Selain tanda tangan Purbaya, uang tersebut juga masih ada tanda tangan mantan Gubernur Bank Indonesia, Ferry Warjio, yang resmi mengundurkan diri pada Juli tahun ini. Dan sahabat Kelight, Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan penerbitan uang rupiah kertas pecahan Rp100.000 itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK. Yang menegaskan jika keberadaan uang dengan tanda tangan Purbaya dan Ferry Warjio tersebut merupakan uang yang sah dan berlaku sebagai alat bayar di Indonesia. Pergantian pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia setelah uang diterbitkan sama sekali tidak membatalkan atau mempengaruhi legalitas uang tersebut. Pilu.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
4: Bandung's inspiring sound.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, 37 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, DPR menegaskan atau mengesahkan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Senayan Jakarta Selasa 22 September 2026 kemarin. Selanjutnya, pemerintah akan menyusun aturan turunan berupa peraturan pemerintah untuk mengatur sejumlah hal penting terkait pertanahan. Peraturan pemerintah ini memuat 8 hal penting tentang pertanahan, diantaranya terkait penyelenggaraan reforma agraria, tata cara pendaftaran pemanfaatan dan pewarisan hak milik hingga batas maksimum kepemilikan tanah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid dalam rapat paripurna DPR Selasa 22 September 2026.

0: Hello Jazz Lovers,
1: TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.
2: You're the best station in Bandung.
3: 107.1 K-Lot FM. Time for more music.
4: Banter, inspiring sounds.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: ...107.1 FM, sahabat K-Light, 49 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, harga Bitcoin, BTC, sempat menembus level tertinggi di 87.000 US dollar pada perdagangan awal pekan. Penguatan ini didorong oleh sentimen pasar yang positif secara bersamaan. Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian menilai penguatan Bitcoin kali ini didorong beberapa faktor yang datang secara bersamaan, mulai dari masuknya dana institusional, membaiknya sentimen pasar hingga perkembangan regulasi aset digital di Amerika Serikat. Data CoinMarketCap menunjukkan Bitcoin berhasil menembus angka 87.200 US dollar sebelum bergerak kembali di kisaran 85.000 hingga 86.000 US dollar pada Selasa 22 September.

0: Kooperasun, wargi kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
3: On 107.1 Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.